0: Aya mtsandisa mwira ndino kukata handira kukata ndati munhu we wasenda audio yenge angazovata asati awo musati mawa onyaya yake inotapira ikadai
1: ya masira singo kuti anya matanga ike ai sifele sopa taida kumombe pato zvakato dita yesu dita to dita to dita takaenda kudita paya taramo bizisipo takasa mombe taida kumambe mwani mombe ramonde ngamito zvachipatsinge zvadya ikoko. Kutora kuti kuna chibake. Ndakawandi satero nokuja. Mamende kwani kwati kufuta. Ajene ndakai kugara nasika. Adetwa mutsinya komana, adetwa mutsinya. Kuti mumpe dzodya emutora kuti chibage yacho futi chocho. Mamende kwani kukumera nokuja futi. Tono zvamoitwa manje. Kwari dzotera. Kuchukula chibage amairowa zvekuti maisekera airowa munhu amaibata kuti chibage chacho futi chocho pasina kupfeka hembe makapfeka mashoti cheti amairowa munhu kuti avo maenda kumba fest yakazara shena shena chaichai fest yakazara shena mazisa akatsvuka ngokubhindu kudzaipa
0: Apa mundongori kashi, iyo yenye yetu kutaura, isi yu nemashu. Apa kumeso kune kwaka cheneruka nemvura. Kune kwaka cheneruka, maziso wakata kutsuka nemvura. Chero kada kuti urambe uti andina kumbudita, zvairovesa. Kuti urambe uti andina kumbudita, zvairovesa. Saka, tuna kumbona te, zvimuskanzwa, so. Atundu tala zvokumusha, ama 2K demaita zvinyuma vati. Nekuti isi chakutaura zvokumusha. Koya rimwe skiri rataita ina anga kandisingariti ndandiri ndandikati kudigo ndingati ndandakapusa pa ndisingawani pauro kuita musika uno ndandisina simba racho ndandaingooka munhuwo zvakowo kaslender tata so kune vaiita basa rokuti kana vakatungamira kuenda kuchikoro vaisunganidza mapundo divi rekuku nedivi rekuku vosunga pakati pezhira iwo uchabva kumba wanonoka uri fast vaiwanza kuzviitira vanhu vanonoka kuuya kwaivai uri fast uri bara uchiti regai ndimanye mukumanya muya wonohakwa nemapundo akasunganiswa aya hagumanaka hagumanaka muya wonohakwa nemapundo akasunganiswa aya hagumanaka hagumanaka
2: Nine five. What's your message? It's through Munda Mevan.

Mr. Mvuku mhanya kunomunetsa akarohwa zvokurohwa zviya nevakomana achirohwa zvokurohwa zviya achibayiwa Jonki kwakamhanya achienda haana kuziva kuti mberi kwake kune rwizi rwakazara nemvura kuti fashara iye asingagoni kusambira Wakasara chidzidzira kumhanya vaviri vakatumana murwizi zvikazi namvu Jonki uchiri pano wafana vaya vari kuya zvikuya zviya zvakare vari kurova zvokurova zviya vachibaya zvokubaya zviya oh ndabayiwa ona ini ndakutopinda zvangu mumvura zvikanatonai mukuru madii kundi bereka ini mumwe wako andigoni kusambira zvikanzi kasika zvedi vaviri mumvura

0: Oh ya ya ya, cendera ciri kuasa saya sendiri pak gue apa?
1: Eh, bagi.
0: Eh.
1: Ah, mana yang kumpul?
0: Ah, di nasi gamji lah, zon di nasi dah setengah boy. Di sini gaji cuma banyak membuat apa?
1: Ya, memang banyak makan.
0: Thank you.
1: Abon.
0: Shabu.

0: Zvivindi zvekutofunga vanhu vepanhu une zvivindi zvekuda kufugadzira repanhu une zvivindi zvekuda kupfuura panopera muganhu une zvivindi asi zvivindi zveiko seiko pacho paropafadzo pacho pakabatanidzwa pacho pakatangwa imba ndopanotamba imba mwari nanhasi anenzwisisei waiva nokuita magadzi samakaronga imi kuti zvimiswe aiwa imbotya sipunu yenyatsi imbotya sipunu yenyatsi tori newako wanoti wako amaekulekachi people invest womu kuda munhu iwe you resto wobva warumu poita maechos poita anyungu
1: poita maeco
0: tumai meni irove munhu musha unotsva tumai benji arove gods pafeya muti unowa makatinzwira mumanzwira patakarwira mumabira amana marira asi kugara kuzvanzi ikapa dikita renyu mirai kure kumusha kwenyu munhu wese vanoti vanoisa munhu pamenyu kusvika jesu vadzoka ngatirangane pachedu umwe wedu aiwa une zvivindi zvekutofunga vanhu vepanhu mugovera usvika chishanu une chowera une musikano zvakudzokera ingopakama taimu unoda zvekumaraini asi chadambuka twain
1: chadambu.